Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

0: Om Roma.
1: Oh my.
0: Ui, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu aturan kek ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miar wasuk ni. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iya.
0: Bibek, dilepas cem tu, bay. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce, ya.
1: Oh, imbang, mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bay kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bay ngancok kembang bik jurai, mai.
0: Oh, Romo, gara-gara ayam bik bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu, mai, jadi juri, ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam, ma? Ukan nge misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bay tapi ketangkap ke ayam, ma, mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati kau neng hidup ayam-ayam kau neng. Labar habis kayak memakan lah bi, bi.
0: Oh, jadi ayam kane kan bay?
2: Dek asi kesiang-kesiang lah dek bay.
0: Kalian diwek lah kembang kau neng. Lah belambor keberacai kewe ayam kane.
2: Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay. Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani ngana kembangku.
0: Neng, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam to bener men se. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cemni ha.
3: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men di kandang priduk kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Bagaimana selamat pagi Spread Day sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini untuk ngopi pagi. Kembali kita dengan dua informasi ya. Ini seputar cuaca ya, kembali kami hadirkan. Di mana sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai lebat serta angin kencang pada hari ini, Kamis tanggal 3 September. Jadi BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan untuk 2 sampai 4 September Spread. Dalam peringatan ini, BMKG menyebut Aceh, kemudian Sumatera Utara, Papua Tengah, ke Papua Pegunungan berpotensi diguyur hujan sedang sampai lebat ataupun berstatus waspada. Dan di wilayah yang berstatus siaga pada hari ini, dan BMKG juga mengatakan tidak ada wilayah yang masuk kategori awas ataupun hujan sangat lebat hingga ekstrim. Ya, di sini ada beberapa daftar wilayah berpotensi hujan sedang sampai lebat dan angin kencang, yaitu untuk hujan sedang sampai lebat, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Angin kencang yaitu di Banten, Jawa Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Dan juga Spready, memasuki dasarian 3 Agustus sampai dasarian 2 September 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan AG berada pada kategori rendah sampai menengah. BMKG pun menyebut curah hujan rendah terutama di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi Maluku, serta sebagian Papua. Ya, walaupun macam itu sebenarnya peluang pertumbuhan awan dengan kategori sedang sampai tinggi ya, dijumpai di beberapa wilayah terutama sebagian Sumatera bagian utara, Sulawesi bagian barat sampai Papua bagian utara. MGO secara spasial diperkirakan aktif di sejumlah perairan. Sementara itu gelombang Rossby ekuatorial diperkirakan aktif di pesisir timur Papua Selatan. Ya, dukungan terhadap pembentukan awan hujan juga berasal dari pembentukan daerah konvergensi ke konfluensi di sekitar Laut Andaman Spready, kemudian di Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Selat Makassar, Papua sampai Samudra Pasifik di sekitar Papua. Kombinasi dinamika ini pun agak dapat memicu pengumpulan ke pengangkatan massa udara sehingga hujan secara lokal dengan intensitas bervariasi agak berpeluang terjadi di sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ke Papua. Dan lebih lanjut juga BMKG memperkirakan hujan cenderung bersifat sporadis dan juga berdurasi relatif singkat di tengah dominasi kondisi kering yang agak berlangsung sporadis.

Seberadi pernah dak ikak berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dak ikak, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan, FSA de Klerk, tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan. Dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Rahmatlah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamu ya, Mayo?
2: Kalau lagi, Rom.
0: Lah, malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh, lalu kau buang, Bella. Di suara isi, isi geng-geng sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ya di duit, Mai. Yalah, Pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
3: Awak lah dek, dek. Ada yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
2: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube Mai bagiku. Weh, naga sari nih Mayo.
2: Nyaman lo.
0: Dia usah noega nyemuk nyaman. Kelapa ke dadek, Mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha. Nyaman.
0: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nebi? Nyaman gue kue pok nebi.
2: Deng lah, Ro. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
3: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kruket,
0: mantep yot,
3: yot. Nih lemot ubi nih. Nago sari banyak nih. Nih lakso wade, pantia wade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah biok kalau kami keracun.
2: Nyepok racau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
3: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lebih nih biok.
0: Ngapain bi dak berjual kue lain bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asak kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
2: Nak pok lah bantat Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue pli.
0: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
3: Kak nyumpah bi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
3: Berapa kak makan semua nak?
0: Berapa kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, Karung, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
4: Wah, matailah Rom, Rom, sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Au bener nian Mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nggak tahu makan getak. Jadilah o, kue seng renyap lah gawe kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap. Ngingin-ngingin nih. Kayak gancah kupai.

103,9 Perempuan Perempuan yang lihat secara budaya Bangka Belitung Supradi. Untuk kali ini informasinya nih, Supradi yang mungkin sering screenshot foto lah gitu ya di HP gitu ya. Ganti kan kita screenshot, kayak misalnya ibu-ibu nih buka resep, screenshot simpen kelapa cak di recook, alasan tadi tau, cak jo tadi ya. Terus juga misalnya informasi apa ya gitu ya, seperti yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang dibutuhkan tuh di screenshot, disimpan. Tapi sadar dak, kita setelah men-screenshot ya, itu jarang bahkan dek pernah kita buka ya. Nah ternyata Supradi, screenshot itu menjadi cara cepat untuk mengamankan informasi saat belum sempat diproses, karena manusia cenderung memilih tindakan yang membutuhkan usaha kognitif yang lebih kecil. Dan setelah informasi tersimpan di ponsel, terjadi cognitive offloading namanya. Jadi di mana otak itu mengandalkan perangkat sebagai penyimpanan, sehingga dorongan untuk mengingat ataupun membuka kembali berkurang. Dan tumpukan screenshot tanpa pemilahan ini bikin galeri kewalahan, ada memori kita lah penuh, informasi penting justru sulit ditemukan, memunculkan kecemasan saat dek menyimpan sekaligus rasa kewalahan karena terlalu banyak menyimpan. Alhasil kadang-kadang lemah PAPG kita lah dihapus, memori lah berat tadi eh. Oke, itu dia untuk informasi di kesempatan saat ini ya, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ngopi Pagi. Untuk berikutnya di jam 8 kita akan kembali hadir dalam rangkaian acara Berobat ya Beragam Unsur Budaya Sehat.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkak Belitung, ne? Meh, nyah.
3: Padi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak perempuan.
4: Selamat pagi, Sepradi, sahabat budaya di Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Kabupaten mengintensifkan penyiraman taman media kota jalan guna mencegah kekeringan dan layu pada tanaman selama musim kemarau. Penyiraman dilakukan dengan mobil yang diisi termon sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Taman Kota hingga Gedung Juang Sungai Liat, serta sepanjang Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Kantor Bupati Bangka. Petugas DLH Bangka Bambang mengatakan penyiraman dilakukan secara berkala dari pagi dan juga sore hari. Dia pun mengaku penyiramanlah dilakukan sejak sebulan kemarin biar tanaman dek layu dan juga mati. Untuk sumber air baku, Agi ngambil dari sumur di kantor PUPR Bangka yang sampai kini masih tetap banyak yang tidak kering. Kemudian Kepala DLH Bangka Boyandra menyampaikan untuk menjaga tanaman tetap hidup, pihaknya menurunkan satu unit mobil mengangkut 2 tetmen besar untuk penyiraman di setiap hari. Pihaknya juga menurunkan petugas setiap hari yang merawat serta rutin memotong tanaman untuk menjaga keindahan kota Sungai Liat tercintane. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tai Pao Begeran.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
2: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah mudah nyala-nyala ku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular Rom.
1: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kabantuku mayo.
2: Dek pasel gurom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik
1: ye. Bukan nih mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah.
2: Tengok lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kari mai.
2: Kuningok paling-paling angat-angat teh ayam po ah.
1: Dek ki ade mai men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kek menang ka mai, apa yang job ku nih mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segala sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamar. Nameka ne sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Ingena ben,
1: we. Nak dak ku panggil ka Mayat aja.
2: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara ne yo. Kelak sekampung ne sak manggil ku Mayat, jangan nyari well ne.
1: Mayat berjalan mun tu Mayo.
2: Biak lah, mun pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nameka sebenarnya Siti Trompak.
1: Iya lah mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Matilah mai, mai, jenaknya mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak pun, ampun lah mai. Kita damai mai yuk, cukup mama kita bayang kalau mai yuk.
2: Orong, oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat mai. Kayo punya bini sikar men paca artis. Tinggi lah ngana mai.
2: Oh bagus sek Rom. Jadi motivasi Rom.
1: Hebat ape mai. Saking naknya ge cita-cita mai. Sekalinya punya anak diberi name mai. Katau dak sape name mai.
2: Sapa Rom name ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tawa pelah mai yo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh, nian mai. Cubik ka bayang ka mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh, nian Rom. Misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya. Tante ada tai.
1: Jurok kan deh mai.
2: Iya nama kita Pau Begereng. Tanahnya.
1: Aku pulih, Mayo. Sikok nih, Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai. Tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turut tema. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya gak ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke demai, keliwat mimang ke demai.
2: Taipau begerang, taipau begerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau begerang amai, begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesra ya sekarang, kok. Siapa tau judul kayak pok rom?
1: Dek kawah go.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek rom meh. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103,9 merampas ngelia suara budaya Bangka Belitung seperti ya. Kali ini untuk informasi seputar kesehatan ataupun kebiasaan sehari-hari kita yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Ya saat ini kita lebih waspada juga.

Iya, karena maraknya untuk kebakaran di mana-mana. Ya, seperti juga semalam udah diinformasikan nih, sebenarnya ini ada kebakaran di Parit 7 Kudai ya. Itu di lumayan lumayan besar ya, dan juga bahkan sudah ada di mana-mana untuk informasi ya, Prehdi. Nah, kita yang takutnya tuh asap juga. Selain kebakarannya juga dampaknya yaitu asap terutama untuk anak-anak kecil juga, ya untuk orang tua juga. Pokoknya semuanya, Prehdi. Ya, jadi asap karhutla ini bisa memicu ISPA dan bukan cuma itu baik, tetapi ada risiko penyakit-penyakit lain yang bisa mengintai. Ya, jadi seperti kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla itu lagi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, sampai juga Papua. Kondisi ini bikin masyarakat di wilayah terdampak perlu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kesehatan akibat paparan asap. Dan selama ini asap karhutla kerap dikaitkan kayak gangguan saluran pernafasan, terutama untuk infeksi saluran pernafasan nafasan akut ya, ataupun ISPA, tapi dampaknya terhadap kesehatan dek berhenti pada organ pernafasan seperti ya, karena partikel halus dalam asap itu pacak jatuh ke dalam tubuh dan memicu peradangan yang berdampak pada berbagai organ. Kemudian dikutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 4.082 kasus ISPA pada 27 Agustus 2026 dengan total kumulatif mencapai 13.449 kasus. Kasus ini pun dilaporkan dari 63 kabupaten ataupun kota di 7 provinsi terdampak karhutla. Dan pada hari yang sama, seperti pemantauan indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU juga menunjukkan beberapa wilayah berada pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya dengan PM2,5 sebagai parameter kritis. Ya, jadi untuk karhutla itu tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tapi juga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama akibat paparan asap dan juga partikulat. Karena itu kita perlu memastikan masyarakat terlindungi dan juga pelayanan kesehatan tetap siap ya, seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Ya, jadi ada beberapa resiko kesehatan yang perlu diwaspadai akibat paparan asap karhutla, yaitu iritasi mata, kemudian hidung, tenggorokan, dan juga kulit itu bisa berpengaruh juga. Gangguan pernafasan, iya. Kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke, meningkatkan resiko kelahiran prematur, meningkatkan resiko demensia juga, seperti itu.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: ตโตเนโนเนโนเนโนเนโนมีอมตามเตอบูจังเมียปัญจินตามไมเกรอบยูดูลจริตัดไมเกรอมยิงีบูราตัย
1: วิสปีอยู่มะเนมะเกบะเดากิอิดบสุรังมาสักดิเวมาคันดิเวนังิสดิเวBelaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah bejalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan.Gek muke rom lah. Panjang umur. Lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom.Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom.Gaya kata pok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayok?
1: Sakitnya tuh di gimana rom?
2: Di hati ku nih mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya hakir duit lagi.
2: Men ya pok dek besana mai.
1: Pok nih rom.Along kita gimayan malam nayo Roma.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Pokok segali-gali lah.Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Kate-kate tembulok pok ne rom nyumpahku kan eh ngucap rom kita ini sama-sama gadis ting-ting jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom
2: astagfirullahaladzim mau mayok tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok
1: auk lah nepon ku pelan-pelan mau motor kita nak kemana lu rom
2: ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai ah tuh mai aduh dosa ngebut tiga nah nela dia yuk mai
1: menek kafe nama rom
2: ape tape
1: kafe lah mati lah rom katro umon kok ne rom
2: deng lah mai same lah mai mai ya wadaw mai ramai mai banyak laki mai weh singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai ya Allah maiMai,
1: biseng girom, malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai, tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando, rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane, mangpang rungang, Mai.
1: Tengok rambut keriting tak rom.
2: Dek kawah kau naya model tu Mai. Kau nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok baseng pok lah rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Yalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh, awak lapon, Mai.Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak nih artinya kalau kengeneng. Ciken nih ketepo ayam mayo, seteak nih berarti ketiak mayo. Aku udah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Ku masan sampe kek pok bela, ho.
1: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho.
2: Lah matet, mai. Banyak pok mesen nih, mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo kek kane, rom. Roti bakar atau siko, rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Menrom, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom, jen pok minum tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat nih uga serai.
1: Tentu lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai. Lah matet lah Mai ya.
1: Pening pala ku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah, pon, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama, Mai,

103,9 perempuan sungilia suara budaya Bangka Belitung Sepredi. Untuk saat ini kita akan hadirkan kembali untuk kabar Bangka Belitung tepat jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

0: Baru Bangka Belitung na. Nih, nyak.
1: Selamat pagi, Sopredi Kabupaten Belitung Timur mengirimkan 8 atlet berlaga pada kejuaraan Provinsi Bulu Tangkis Bangka Belitung 2026 pada Selasa tanggal 1 September 2026 lalu. Dari 8 atlet yang dikirimkan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 4 atlet putra dan 4 atlet putri, perwakilan Beltim Clara menyambut baik kejurprov yang digelar oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Bangka Belitung. Menurut kejurprov dia hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap perkembangan atlet selama menjalani proses latihan dan pembinaan. Dia menilai pengalaman bertanding dalam kompetisi tingkat provinsi sangat penting bagi para atlet karena kemampuan atlet tidak hanya ditentukan dari latihan, tapi juga bagaimana mereka mampu menerapkan hasil latihan ketika menghadapi lawan dalam pertandingan sesungguhnya. Clara berharap 8 atlet yang dibawa Beltim Paca tampil maksimal dan menjadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga. Demikian kabar Bangka Belitung. Jam 9.

103,9 Sungailia Sare Budaya Bangka Belitung Sapradi ya, untuk informasi nih seputar dampak dari asap karhutla gitu ya. Saat ini ya tadi ada ISPA ya, kemudian juga bisa meningkatkan risiko demensia, bisa meningkatkan risiko kelahiran prematur bahkan ya. Dan untuk itu Sapradi, di samping itu semua kita harus mempersiapkan tubuh kita gitu ya, karena memang sejumlah daerah di Indonesia pun dilanda kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla yang menyisakan asap tebal yang pacak mempengaruhi ataupun mengganggu pernafasan. Nah, di tengah kondisi ini menjaga kesehatan paru-paru menjadi penting untuk dilakukan. Paru-paru sendiri merupakan salah satu organ tubuh yang punya peran penting ya. Paru-paru pun bertugas untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari dalam darah. Ya, tanpa paru-paru yang sehat tubuh pun jadi rapuh, Predi. Ya, jadi ada banyak cara untuk menjaga kesehatan paru-paru. Selain berolahraga, beberapa makanan juga bisa dikonsumsi biar paru-paru kita tetap sehat. Apa yang baik? Nah, yang pertama adalah buah bit yang mengandung senyawa nitrat yang pacak mengoptimalkan fungsi paru-paru. Hatlah juga mencatat nitrat membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengoptimalkan pengambilan oksigen. Suplemen bit sendiri telah terbukti meningkatkan fungsi paru pada organ dengan penyakit paru-paru obstruktif kronis ya. Kemudian kunyit, tomat juga, kol ungu, kacang kenari, jahe, telur. Nah, itu juga menjadi makanan terbaik ya untuk menjaga kesehatan paru-paru, dan manfaat ini pun didapat dari kandungan omega 3 untuk telur ya, protein dan juga vitamin A di dalamnya. Dan mengutip dari Eating Well, protein dalam telurnya pacak menjaga kekuatan otot pernafasan, sementara vitamin A pacak memperbaiki sel-sel yang rusak dan juga menumbuhkan sel sehat. Mengkonsumsi daftar makanan tadi itu bisa jadi pilihan untuk menjaga paru-paru tetap sehat seperti, tapi jangan lupa untuk mengkombinasikannya dengan menerapkan gaya hidup sehat biar pernapasan juga ikut terjaga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, seperti di jam 10 untuk saat ini ya, berikutnya ada Ayu Reni nganti Pradik sampai ke Ladi jam 3 sore untuk Tuku Ega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang seperadi sahabat budaya di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Iren nganti KO. Di pagi jelang siang ne di tanggal 3 September 2006 hari Kamis seperadi oh. Seperti biasa seperadi sahabat budaya Iren akan hadirkan pemakan Nusantara tadi oh. Setelah kita dengarkan tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya kayak Pancasila seperadi oh. Nah kelak Iren akan hadirkan pemakan Nusantara hingga jam 11 seperadi. Kemudian kita ke kabar berita jam 11 sumber dari RRI.co.id. Nah kemudian seperti biasa seperadi habis kabar berita jam 11 kita ke UMKM kita seperadi hingga jam 12. Kelak kita nantikan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar rilik Pro 1 seperadi oh. Nah kemudian kita instrumen 30 menit seperadi. Kita lanjut lagi kembali di jam 12.30 kita ke Sekaput siang-siang enak muter Pro 4 seperadi oh. Hingga jam 13 waktu Indonesia Barat jam 1 siang kelak kita akan ikuti suara budaya Nusantara berjaringan nasional seperadi oh. Kita langsung rilik Pro 4 RRI Jakarta. Nah kemudian sampai jam 2 seperadi jam 14 waktu Indonesia Barat kita ke kabar berita lagi sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 2 kita ke Begaya beragam unsur budaya seperadi hingga jam 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore dengan tika hari ini seperadi seperti biasa kayak kemarin seperadi oh. Nah seperti sahabat budaya jangan kemana-mana kak tetaplah di 103,9 MHz oh. Kita dengar dulu

0: Indra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa edak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai, lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga mod festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: lagu daerah kita.
1: Oh, no.
0: Kalau tarian daerah kita. Nah, coba ibu guru tanya lagi. Kalau tren yang tengah viral ada yang tahu dah?
2: Tahu bu, tahu bu.
0: Ketika pertanyaan tentang budaya sendiri tak lagi punya jawaban, saat itulah kita perlu khawatir. Yang paling dikhawatirkan bukan budaya yang menua, melainkan generasi yang tak lagi merasa memilikinya.

103,9 megat per 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya di Pemakan Nusantara kali ini. Rena hadirkan untuk Ikat Spradi dari Manggar Spradi. Oh, ada gudeg manggar, sajian gudeg dari bunga kelapa Spradi. Nah, nama jenis gudegnya diambil dari bahan yang digunakan, yakni bunga kelapa alias manggar Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, di gudeg manggarnya ternyata dari, bukan dari manggar, dari Yogyakarta. Kita ke Yogyakarta. Nah, ada gudeg adalah Jogja. Gudegnya terkenal dengan Jogja. Nah, jadi Jogja adalah gudeg. Rasanya belum sah melancong ke Jogja kalau belum sarapan gudeg. Bukan begitu, Spradi? Kebanyakan orang mengetahui gudegnya terbuat dari nangka muda atau dalam bahasa Jawa ya biasanya disebut gori. Nah, namun ada salah satu variasi gudeg yang patut kita kunjungin kelak seketika kita kelak ke Jogja, Spradi. Oh, nami gudeg ada gudeg manggar. Tapi bukan gudeg di gudeg manggar Belitung, Spradi. Oh, ini gudeg manggar, nami gudeg manggarnya ada di Jogja, segudegnya, Spradi. Oh, dah. Nah, tahun 2021 gudeg manggar sendiri ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2021, Spradi. Oh, oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Nah, nama gudeg manggarnya diambil dari bahasa yang digunakan, yakni bunga kelapa atau biasanya disebut manggar. Sarifuddin Murabawo di tahun 2013, Pradio, dalam Monggo Mampir mengudap rasa secara Jogja, menjelaskan manggarnya digunakan sebagai alternatif buah nangka muda yang harganya mahal. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, terlebih semenjak nangka menjadi bahan pangan yang relatif murah dan mudah ditemukan. Karena gudeg nangkanya semakin menjamur, gudeg manggar kini menjadi sajian langka dan dicari pembeli karena menawarkan cita rasa berbeda dan keunikannya sendiri, Spradi. Nah, kemudian sebenarnya sahabat budaya, cara memasak gudeg manggarnya serupa dengan gudeg nangka. Nah, meski demikian, gudeg manggarnya membutuhkan waktu pembuatan yang lebih lama dibandingkan gudeg gori. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menghilangkan rasa sepat dan menjadikan tekstur bunga kelapa yang lebih empuk untuk disantap. Nah, tertarik mencicipi sajian gudeg bunga kelapa nih, Spradi? Oh, nah, Spradi ada jual Spradi di gudeg manggar di Yogyakarta, menikah ke Yogyakarta. Ada gudeg manggar namanya, Spradi. Nah, Spradi sahabat budaya di pagi jelang siangnya, Spradi, kita ke Jogja tadi. Oh, kita ke Pemakan Nusantara Jogja di gudeg manggar, Spradi. Iren hadirkan untuk Ika, Spradi. Kita lanjut kembali, Spradi. Oh, Iren hadirkan beberapa lagu sebelum kelak jam 11 kita akan ikuti kabar Bangka Belitung kita di RRI Dukuh Dadi, Spradi. Oh, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 dengan

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh dah lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan kok?
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tau.
1: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti.
0: 103,9 FM.
3: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

akhir-akhir ini semangat 17 Agustus makin keras yuk. Semangat kemerdekaan makin banyak ketimbang di seluruh pelosok negeri. Mulai dari lomba baris berbaris, karnaval, sampai lomba-lomba macam balap karung kayak banyak inang tuh Spradi. Tapi ingat Spradi, kita juga berjuang kayak ngelawan dampak cuaca panas ekstrim sekarang nih. Ngejaga fisik tetap sehat, menikah tengah ngeraya kemerdekaan adalah bentuk cinta tanah air juga Spradi. Agar Ika tetap sehat, kayak terhindar dari dampak panas ekstrim mengikuti apa dan untuk lomba, sering-seringlah minum air teh. Jangan nunggu haus lu. Pakailah topi, kacamata hitam, kayak tabir surya. Juga pakailah baju dengan bahan yang nyaman, kayak dak bikin gerah. Men Ika pusing, mual, apa dan lemes, segera istirahatlah di tempat yang teduh. Pahlawan sejati bukan hanya yang berani berjuang, tapi juga yang pacak ngejaga diri kayak peduli kesehatan sesama. Yo, sami-sami kita jaga semangat kebersamaan, utamakan kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat, Seperadik Sahabat Budaya kita di UMK kita siang hari ini. Seperadik Irene hadirkan informasi dari RRI Dukut Adik kita Seperadik. Jadi Adik DJPB Bangka Belitung ini berencana buat pojok UMKM digital dan soroti keamanan cyber. Nah, sahabat budaya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menampung sejumlah masukan strategis dalam Forum Konsultasi Publik FKP tahunan. Jadi di dua poin utama yang menjadi sorotan adalah pembuatan platform khusus bagi UMKM lokal serta peningkatan kesadaran keamanan cyber bagi para pelaku usaha. Nah, jadi kepala kantor wilayah DJPB Bangka Belitung, Kate Muhammad Mufti nih, pihak akan menindaklanjuti usulan pembentukan platform digital berupa pojok UMKM digital lo. Nah, Bangka Belitung. Nah, inisiatif ini dirancang sebagai wadah terintegrasi agar para pelaku UMKM di seluruh wilayah Bangka Belitung dapat terhubung dan memperluas jangkauan pasar. Seperti selain pengembangan wadah digital, isu krusial lain yang muncul adalah kerentanan UMKM terhadap serangan cyber seperti malware, peretasan, kebocoran data. Sementara Kepala Seksi Standarisasi Teknis Aplikasi Kanwil DJPB Bangka Belitung ngomong kate Widi Yuli Susanto ne, rendah tingkat perlindungan data UMKM turut diperkuat oleh dalam materi security awareness. Nah, mengutip data penilaian mandiri keamanan informasi paman kami dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, mayoritas pelaku UMKM-nya tercatat masih berada pada kategori buruk skor Aspradi. Itu di Spread Sahabat Budaya, informasi di UMKM kita di siang hari ini dan hadirkan dari RRI.co.id kita Spread. Jadi ada DJPB Bangka Belitung ini berencana buat pojok UMKM digital dan soroti keamanan cyber. Kita lanjut kembali seperti sahabat budaya dan hadirkan satu buah lagu Spradio untuk sembari kita menunggu kalau kita akan dilihat perus satu hari Sungai Liat. Kita menanti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Hari ini hari Kamis 3 September 2026 Spradio.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI. FM Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Perempat.

0: Weh, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panasan weh. Eh, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Hau Gi, kemarin Gi barulah ada kawan kita yang izin gak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya gak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: 103,9 MHz RS Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di Sekaput. Siang-siangnya emang nyaman, emang enak muter perempat dok di 103 Sepradio. Iren hadirkan informasi untuk kadi Sekaput nih Sepradio. Ade hindari 6 kebiasaan cuci muke, diem-diem malah bikin kulit irritasi. Nah, dikutip dari CNN Indonesia kita Sepradio. Nah, jadi mencuci muke ini usah sebahasa yang baik Sepradio. Mencuci muke mungkin terasa seperti rutinitas biasa, tinggal membasah wajah, memakai pembersih, membilas, lalu selesai. Tapi cara melakukannya ternyata bisa mempengaruhi kondisi kulit kita Sepradi, seperti memicu iritasi. Nah, jadi ada sejumlah penelitian dermatologi dan panduan dari American Academy of Dermatology AAD menunjukkan beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari saat mencuci muka kita Sepradi. Yang pertama toh, terlalu sering mencuci muka Sepradi. Jangan gale-gale IG oh.
1: Oh dek, tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh dek.
2: Siap mak. Wih, banyak ke baju aneh.
1: Oh, bena mega lah cucian seminggu, penuh deh.
2: Oh mak.
1: Oh ya pe.
2: Pon kita nyuci baju, ayo kemana nya akhir?
1: Ohnya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut deh.
2: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
1: Oh, lah, Be. Tapi, Mage?
2: Serat baju aja ikut, Mak.
1: Hah? Apa Uli maksudkan, Ide?
2: Oh, Mak.
1: Oi.
2: Puan macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah, ya, kita pulinya makan ikan, ya.
1: Hmm?
2: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
1: Maka, gede. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, ide.
3: Benar. Penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: Seperadi Sabar Budaya, kita lanjut kembali Seperadi O di sekaput kita nih O. Jadi Seperadi, ada 6 kebiasaan cuci muka nih yang harus kita hindari Seperadi O. Jangan bikin kulit kita jadi iritasi Seperadi. Yang pertama tadi Seperadi, terlalu sering mencuci muka. Jadi mencuci muka ini berkali-kali dalam sehari belum tentu membuat kulit kita semakin bersih. Justru terlalu sering terkena air bahan pembersih dapat mengganggu skin barrier atau lapisan pelindung kulit Seperadi. Nah, Seperadi saya berdua ya, sebaiknya mencuci wajah maksimal 2 kali sehari dan setelah berkeringat banyak. Jadi jika wajah terasa semakin kering atau perih setelah terlalu sering mencuci muka, bisa jadi kulit justru sedang mendapatkan terlalu banyak paparan pembersih. Kemudian yang kedua, Seperadi O, menggunakan air terlalu panas. Dan jadi Seperadi, jadi nyuci air panasnya memang terasa nyaman, terasa ketika tubuh sedang lelah untuk wajah. Kebiasaannya sebaiknya dihindari. Anda yang terlalu panas dapat memperburuk kekeringan dan mempengaruhi lapisan pelindung kulit Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, yang ketiga Seperadi, menggosok wajah terlalu keras. Nah, jadi tidak boleh Seperadi oh keras-keras ngusok-ngusok wajah nih Seperadi. Ada orang yang merasa wajah belum benar-benar bersih kalau belum digosok sampai terasa kesat. Padahal rasa kesat tersebut bukan berarti kulit menjadi lebih sehat Seperadi. Jadi untuk membersihkan wajah cukup gunakan ujung jari dan gerak lembut. Kulit tidak perlu digosok kuat-kuat untuk mengangkat kotoran. Yang keempat Seperadi, memakai cleanser yang terlalu keras Seperadi. Nah, jadi pembersih wajah memang membutuhkan surfaktan untuk membantu mengangkat minyak dan kotoran. Masalah jenis surfaktannya tentu dapat ikut berinteraksi dengan protein dan lipid pada lapisan kulit, lapisan terluar kulit Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya, paparan surfaktannya dapat mengganggu komponen tersebut dan memicu kekeringan maupun iritasi. Jadi Seperadi Sahabat Budaya, Paparan surfaktannya tentu dapat menyebabkan gangguan lipid, perubahan protein serta respon peradangan pada kulit. Karena itu semakin kuat sensasi pembersihnya belum tentu semakin baik untuk kulit. Yang kelima, Seperadi Sahabat Budaya, memilih cleanser dengan pH terlalu tinggi yo. Nah, kulit memiliki permukaan yang secara alami bersifat sedikit asam. Jadi kondisi ini dikenal sebagai acid mantle dan ikut berperan dalam menjaga fungsi skin barrier serta lingkungan mikroorganisme di permukaan kulit Seperadi. Sabun atau produk pembersih dengan pH tinggi dapat mengubah kondisi tersebut dan berpotensi mengganggu fungsi perlindungan kulit serta mikrobioma. Jadi memilih pembersih yang lebih sesuai dengan kondisi alam tuh kulit Ika Seperadi O, supaya dapat menjadi pilihan yang lembut terutama bagi orang yang dengan kulit sensitif. Yang keenam Seperadi, menggunakan cleanser berpewangi saat kulit sensitif. Wajah terasa wangi setelah mencuci muka memang menyenangkan, tetapi bagi pemilik kulit sensitif kandungan pewangi dan fragrans justru dapat menjadi pemicu iritasi atau dermatitis kontak Seperadi O. Nah, Adi ini menyarankan orang yang dengan kulit sensitif memiliki produk berlabel fragrance free, bukan sekedar unscented dua ya, istilah tersebut tidak selalu berada hal yang sama ya Seperadi. Nah, itu di Seperadi Sahabat Budaya di sekaput-sekaput kita yang hadirkan informasi untuk IKO. Kita lanjut kembali Seperadi Sahabat Budaya.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
0: Kita lanjutkan kembali Seperadi Sahabat Budaya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oh, kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara dari RRI Kendari Relay ke Perempat RRI Jakarta Seperadi. Oh, Ade Temaha Karya Bukan Sekedar Tradisi, Filosofi Pendidikan Karakter dan Tantangan Pelestarian Seperadi. Nah, Seperadi Sahabat Budaya akan dipandu ke host kita Relay ke Perempat RRI Jakarta, Adi Bang Jo, Adi Tiao dengan RRI Kendari, Rosa Rara Pramesti Seperadi. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Seperadi. Tetap like di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat Seperadi.

polusi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Siang, Kak. Iya, baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double-double ya ini.
2: Iya. Double-double. Iya, coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung ini.
2: Oh, mendung.
3: Kalau di Kendari setelah beberapa hari ini sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga betul. Ya. Udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya Kararas.
3: Di radio pastinya. Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan

0: memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perompat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras. Kak Raras. Ya, ini Kak Raras kayaknya sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh, boleh Kak Raras, ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
0: insya Allah. Siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: di
0: yang sudah Jikan, disampaikan ya. Juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Bersama-sama. Gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya

0: suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Aliuhana, kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan, okay. Atau buat konten gitu, yeah. Kan sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajang kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak atik aja ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan
2: tetap
1: juga
2: ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu.
2: Iya.
1: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantauan misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
4: Iya, Cegu. Iya, silakan Cegu.
3: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, ambil Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
3: Bapak Rahmat. Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat, Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Karena Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu.
4: Iya,
3: ya,
4: Cegu boleh nama. Silakan dipercepat Cegu.
3: Jadi Kari ini bukan sekadar tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya, suku Muna tadi ya, sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar reseremonial ya, atau pesta.
4: Cegu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informa ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di papan udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya ya, betul.
3: Terus ada internalisasi pendidikan karakter.
1: Karakter ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan. Okay. Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara juga ya.
1: Amin, amin.
3: Terima kasih Cik Guria. Ada Bapak Jo, dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Guria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat, ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil Jack Karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya arus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah, tadi, arus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Ciguria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah Tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu, saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini di karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: iya.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, iya. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada
2: betul.
1: Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya
1: budaya
2: iya.
1: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Iya. Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Manguna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Manguna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
2: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
2: iya,
1: harus banyak orang.
2: Iya. Ya,
1: jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukuran kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya, filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu, dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya, jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari, dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Munat dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Munat untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Unot.
1: Apanya gua?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2 gua lah, jam 2.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat siang Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Kali ini Sepradi dari Sungai Liat di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung mengingatkan potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada siaga hingga awas pada sejumlah wilayah pada dasarian 1 hingga 10 September 2026. Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang BMKG, Selamat Supriyadi ngomong, kekeringan meteorologis dengan berbagai kategori tersebut meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air karena mengalami periode tanpa hujan dalam waktu cukup panjang. Selamat menjelaskan, kurangnya curah hujan terjadi secara alamiah akibat anomali cuaca atau penurunan pasokan uap air di atmosfer. Ia mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan memanfaatkan secara bijak. Tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim. Sebelumnya, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal ini menyusul potensi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Bangka Belitung. Selain itu, ia meminta warga menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air hingga meningkat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nespradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 kelas Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya Spradi Sahabat Budaya di situs rri.co.id Spradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI, ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
8: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu, seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerito surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerito surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerito surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerito surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerito surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerito surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerito surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan

0: digunakan masyarakat, sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal Kerito Surong dan dibangunlah Tugu Kerito Surong. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, Kerito Surong ataupun Kai Kungca itu dibuat dalam bentuk apa ya? Tugu ya. Tugu Kerito Surong. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe ya bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk Kerito Surong itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an Kerito Surong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, Kerito Surong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya? Alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kerito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Surong pun menjadi ikon masyarakat kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Surong?
1: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng ya, kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: sile berarti kela atau dalam arti juga nanti. Dile merupakan bahasa daerah Bangka yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga saat ini, terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dile mempunyai maksud kata ketika seseorang hendak menyampaikan tunggu sebentar kepada orang lain. Misalnya, guys, yuk kita gi. Dijawab, dile lu. Yang artinya, kelak atau nanti ya. Dile adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Seperadi Sabar Budaya hingga di sini Iren nganti Kak Seperadi. Oh, hari ini hari Kamis 3 September 2026 Mas Seperadi. Iren pamit undur diri dari ruang dengar Pro 4 Seperadi. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Nehnya

Ya baik Sobat Budaya, selamat sore dan informasi akan mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Ika diganti keku Wanda Sonal Hambaik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada. Dan ya Sobat Budaya, selain itu kategori siaga juga hingga awas dan sejumlah wilayah pada dasarian 1 sampai 10 September 2026. Dan Sobat Budaya, dalam hal ini Katim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang BMKG Slamet Supriyadi mengatakan bahwa kekeringan meteorologis dengan berbagai kategori tersebut meningkatkan resiko berkurangnya ketersediaan air karena mengalami periode tanpa hujan dalam waktu cukup panjang. Kenela lebih 1 atau 2 bulan, sejumlah wilayah bubble tidak turun hujan, potensi kekeringan itu pacak bayi terjadi. Kalau periode tanpa hujan, akhir berlangsung sampai akhir tahun kelak, dan tentu ini akan terjadi kekeringan. Selamat menjelaskan kurangnya curah hujan ini terjadi secara alami akibat anomali cuaca atau penurunan pasokan uap air di atmosfer. Itu menjadi pemicu utama secara faktor global karena fenomena El Nino yang kuat serta juga pemanasan global memperparah durasi hari tanpa hujan. Dan ia mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air serta juga memanfaatkan secara bijak. Tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, hingga selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim. Di mana sebelumnya PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kepulauan Bangka Belitung Agus Apandi minta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih juga. Dalam hal ini menyusul potensi cuaca panas dan juga kekeringan yang diperkirakan agi akan melanda wilayah bubble. Jadi dalam hal ini harus diperkuat sinergitas terutama masyarakat yang mengalami kekeringan. Bantuan air bersih dibutuhkan ke masyarakat untuk keperluan sehari-hari termasuk juga di sektor pertanian. Ya Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Produk RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang, nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.

Ya, nah, baik. Ya, seperti saudara sobat budaya, kembali di kesempatan kali ini bahwa Badan Meteorologi Klimatologi itu lah apa yang ngingetin sobat budaya, ngingetin potensi kekeringan meteorologis dengan kategori waspada. Nah, sobat budaya, berkaitan dengan hal itu juga di mana topik kita hari ini terkait dengan kekeringan dampak kemarau. Macam mana di wilayah Ika, apakah saat ini lah mulai ada dampak contoh atau macam mana atau enggak sih, biasa bayi kayak gitu. Nah, macam kayak apa ya? Macam kayak kami sih alhamdulillah lagi ade, maksud atau dak di kering kayak itu, tapi memang harus apa namanya tuh, harus hemat lah macam tuh air, penggunaan air itu mau udah mau karena memang musim sekarang.

0: Nah, untuk tuh sobat budaya yang nak berbagi informasi di sekitar, silakan. No. Kalau minggu lalu tuh beberapa informasi ya lah mulai ada kering berkurang air, oh, air sumur gitu. Oh, oke lah di penelponnya. Halo, berincap budaya.
1: Wah, hai. Apa hati?
0: Oh, tak pacak. Tak bisa semudah tu musim kemarau nih.
1: Itu ya?
0: Iya dong. Musim kemarau nih, tahu kan?
1: Ya.
0: Berincap budaya.
1: Hai, apa hati?
0: Agi putus. Kurang semangat.
1: Iya, iya.
0: Iya. Hitung lu.
1: Satu, dua, tiga.
0: Berincap budaya.
1: Wahai sampati.
0: Hatu baru. Hai. Apa kabar Merah?
1: Salah lagi sakit.
0: Hah?
1: Sakit lagi.
0: Lagi sakit. Semangat ya. Jangan asal ditanya apa kabar sehat gitu.
1: Allah habis.
0: Min. Oke lah. Cuma nih air kering enggak?
1: Segar lagi bawah lagi.
0: Hah?
1: Kering.
0: Oh.
1: Kayaknya cuma lagi.
0: Sumur kering enggak? Enggak.
1: Enggak.
0: Enggak. Oh. Sumur ikat di rumah apa di anu apa di mana ya?
1: Perigi ni.
0: Oh, lah perigi ya sumur lah.
1: Dekat rumah.
0: Hah?
1: Rumah lah.
0: Oh dekat dekat rumah. Oh.
1: Oh.
0: Wow.
1: Boleh dia.
0: Oh. Apa beda perigi kayak sumur ke?
1: Beda. Beda.
0: Beda.
1: Oh. Lah.
0: Same lah.
1: Oh.
0: Same lah yang beda. Oh. Oh jadi mandi agi baca oh agi oh baca
1: oh agi baca
0: agi penol sedot pakai mesin tak?
1: Kaya lah mesin.
0: Oh tapi berkurang tak agi?
1: Tak.
0: Tak. Oh. Kak mandi pakai apa?
1: Pakai ember.
0: Hah? Pakai ember?
1: Oh.
0: Cuman nih kak mandi pakai ember.
1: Tak.
0: Tak dia pakai agi jadi.
1: Kaya.
0: Oh, kan ku nanya kak mandi pakai apa? Pakai ember, teka.
1: Umbak, pelipak.
0: Oh, mandi pakai air, pakai ember.
1: Oh,
0: oh. Nah, makan tapi yuk.
1: Nah.
0: Oh, makan lo, oh, jangan ano, jangan linga.
1: Ano? Oke, oke.
0: Oh, makan, minum air putih, sembuh lah. Ah. Oh, oke lah. Karena lagu apa ember ah?
1: Lagu.
0: Cinta Karet. Cinta Karet.
1: Haji Roma.
0: Hah?
1: Haji Roma.
0: Haji Roma.
1: Sadu.
0: Apa?
1: Sadu.
0: Sadu. Mantap lagu kan yo. Sadu. Oke, kalau ditunggu ah Bera. Ah, itu ah.
1: Oh.
0: Salam.
1: Salam Mari. Wah. Malek.
0: Mm-mm.
1: Wah. Kori-kori uang Marati memberi ayu wah yang ngapoi yang sekat wah lamban wah ramit mungkin mungkin apa nom wah perahaman kan wah yang berdin wah hari sempat mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Ayu, Wan, Panji, Wandan, Wan.
0: Keku? Tak.
1: Apa?
0: Hah?
1: Wan Bilal,
0: kan? Tua. Mm-hmm.
1: Wah. Wah, penting.
0: Lah, tak usah dipaksa.
1: Wah. Milin. Buat mak kau besar lah. Mana apa?
0: Kiku.
1: Buat Bang Yan.
0: Siapa?
1: Bang Yan.
0: Bang Yan. Bang Yan. Oh.
1: Mana? Bang.
0: Oh.
1: Assalamualaikum.
0: Yuh. Waalaikumsalam. Alright, baik, terima kasih Embera. Nah, sobat budaya, informasinya memang dari kalau BMKG itu menyebutkan bahwa kekeringan meteorologis dengan berbagai kategori apa dalam hal ini meningkatkan resiko berkurangnya ketersediaan air karena mengalami periode tanpa hujan dalam cukup panjang. Memang kalau kita hitung-hitung kok nih lah ada turun hujan lah berapa minggu. Bahkan nih kalau sampai akhir tahun, wah gawat tuh, bener-bener kekeringan. Jadi mulai sekarang hematlah menggunakan air begitu ya. Oke, baik Sobat Budaya, kondisi di tempat Anda bagaimana? Yang mau bergabung silakan, ku tunggu lagi. Tadi ada Emberal. Oke, baik. Halo. Halo, Bincang Dai.
2: Cap Dai, hai sampai ya.
0: Wih, sampai ya. Siapakah gerangan?
2: Orang Perlang ya.
0: Orang Perlang?
2: Oh.
0: Siapa ya orang Perlang ya?
2: Apa kabar, Bunda?
0: Ku sihat.
2: Sihat,
0: oh. Oh, siapa nih?
2: Tak kuat suara.
0: Siapa nih?
2: Emang Rido, ya?
0: Rido, ya. Terima kasih sudah menyebutkan namamu, Rido.
2: Oh,
0: ya,
2: Rido saya tahu. Nama.
0: Oke, Rido, cuman ya itu apa? Danau apa itu?
2: Danau Pading.
0: Danau Pading kering tidak air?
2: Tidak.
0: Tidak. Tidak. Kalau di rumah kering tidak?
2: Di rumah, alhamdulillah lah, lagi
0: jadi ya.
2: Langsung warga. Ya.
0: Oh, berarti sumur tuh pasti kayak sumur-sumur lame gitu.
2: Sumur lame lah itu lebih lama ngali.
0: Sumurnya dekat.
2: Nah, itu mana ya? Lihat itu bulat 6 bulat nih tong. Ada kering enggak sumur?
0: Oh gitu, ada di kering kok.
2: No? Ya, tapi orang sumur kan lah, kering orang lama di tiga kolong
0: lah. Oh, bener lah, banyak lah yang kering.
2: Orang lama kolong, ngambil air, lama-lama ngambil air,
0: ya lah. Oh,
2: oh.
0: Lah berapa minggu nih dah hujan nih, aduh.
2: Oh, bila hujan lah kita keturun lah ya, dari langit bumi kira.
0: Bener lah.
2: Tanah ya.
0: Oh, imang kah?
2: Kita cepat terkabul.
0: Mudah-mudahan lah.
2: Cepat hujan lah, siang nih orang apa beli air, taro ngangkat air.
0: Amin, amin, oh, bener lah.
2: Siang nih orang beli kolong.
0: Bener lah kata ke ya.
2: Oh, radu kala kira kali kalian tidak doa ini ya. Tidak cepat selesai kira.
0: Mau.
2: Dan orang terai kapot kapot.
0: Hmm, bener lah.
2: Oh, anda bener kan?
0: Alhamdulillah, gede sumur lagi.
2: Gede sumur.
0: Lagi. Alhamdulillah lah. Ini nak denger lagu apa jadi nih?
2: Lagu dari Arafik.
0: Oh. Arafik. Oke, Arafik ya.
3: Halo. Arafik,
0: ah, Masya Allah cantiknya. Siapa tuh?
2: Orang rumah.
0: Oh, orang rumah. Oh. Oke.
3: Okay. Cantiknya.
0: Oh lah, berani ngomong dek cantik orang rumah ya. Bimbit.
2: Ya,
0: lah,
2: beraninya. Oh, beraninya ngomong lah ya.
0: Oke lah, kalau ditunggu.
2: Oh, salam, Pak.
0: Yuk, salam.
2: Salam, Wanda. Anu, Wanda. Anu, Wanda. Salah satu sebut lagi anu bang.
0: Hmm?
2: Tadi kakek oh. Nama Nulia.
3: Ayu rindu.
2: Ayu rindu katanya.
0: Ah, lagi ya.
2: Siapa cinta? Anu siapa warni oh Fitri. Di siapa siapa yo? Abdul Vincent, Bejati Vincent. Emera tadi yo.
0: Oh. Oh, Embera tuh sakit ya?
2: Nambah tuh dari Sungkap ke Kayung. Apa? Ayau, anaknya. Buat semua bayi lah.
0: Oke. Okay.
2: Teman-teman udah sehat semua lah. Bang Wanda udah sehat lah. Istri udah sehat lah. Anak-anak udah sehat lah.
0: Oke, okay, amin. Ya, makasih.
2: Selamat hati, Bang.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyebaru laku nih dinas jam 3-nya kelak pulang. Oke, okay, nah untuk Sobat Budaya sebenarnya mudah-mudahan apa namanya itu kekeringan ini cepat berlalu karena memang di beberapa wilayah di Bangka Belitung ya memang lah ada yang terganggu akibat kemarau ini ya yang mengakibatkan kering macam itu. Ya kering jangan sampai kerontang. Kalau lah kerontang kacau tuh. Oke, okay, mudah-mudahan di tempat tika yang lain nah dah kering kok. Walaupun kering, kalaupun dah kering ya kita harus hemat-hemat air macam tuh. mandi atau jangan jebar jebur jebar jebur. Seperlu bayi mandi segayung we, segayung. Oke lah, untuk Anda di kesempatan sore hari ini yang mungkin dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraannya, jangan ngebut-ngebut, utamakan keselamatan. Dan baiklah, kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi. Baik, kita mulai dari suaranya Roma Irama dan Rita Sugiarto, Syahdu.

0: Ubuntu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, baik Sobat Budaya, masih ngobrol soal kekeringan dampak dari kemarau. Ya, cukup panjang kemarau nih Sobat Budaya. Belum ada kabar kapan hujan gitu. Kalau perkiraan cuaca tuh ya panas meretet, bukan panas meretet. Panas berawan gitu. Itulah cuaca. Dan juga akhir-akhir nih Sobat Budaya sering ada gangguan kesehatan macam tuh. Mungkin akibat dari cuaca panas itulah. Ya sesek juga, apa namanya itu, badan tidak nyaman gitu. Mata pedes. Nah, flu lah macam tuh, gejala-gejala flu macam tuh. Itu yang harus di antisipasi Sobat Budaya. Jangan sampai sakit. Tentu karena susah kalau sakit di musim macam ini nih. Oke, tapi mudah-mudahan semuanya kita sehat kok, Sobat Budaya. Yang tentu dalam hal ini juga apa namanya, berusaha terus juga jaga kesehatannya. Nah, tentu apalagi anak-anak kecil di rumah itu juga harus lebih waspada macam itu Sobat Budaya. Oke, dan baiklah, saat ini pukul 16.17 menit waktu Indonesia Barat, kita di apa dangdut, di Pro Dangdut, berincak bedai untuk Sobat Budaya semua yang lagi nak gabung berbagi informasi. Ku masih tunggu untuk Sobat Budaya.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom magi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya, Roma.
2: Nyaman kamayo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe, Rom.

0: Ngapain kan agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok namang tuku. Yang ada yang makin teberacai di lea.
0: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
0: Di hatiku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
0: Menia pok dek besanok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
0: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
0: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
0: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
0: Astagfirullahaladzim. Mau, mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
0: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok nih Rom.
0: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando Mai. Tuh Mai. Tengok gih Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
0: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
0: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Yalah kita duduk di sini deng lah Rom.
0: Oh awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger. Chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh ayam. Jadi men chicken steak ni arti ya. Kalau aku ngendeng chicken ni ketepo ayam Mayo. Steak ni berarti ketiak Mayo. Aduh dah Mai. Jadi ketiak ayam Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
0: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu Mai.
1: Ya, malu kudeng.
0: Ku masan sampe kek pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku masan roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga ho.
0: Lah batet Mai. Banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kek kane Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
0: oh,
1: pok ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih, rupai bende tadi Mayo.
1: Yalah ketiak ayam madi katepo Rom.
0: Nyaman dak Mayo?
1: Nyaman Rom. Iya nyaman Rom.
0: Nyaman lah. Mang Mai ketiak ayam nih Mai.
1: Oh Rom. Jen pok minum tuh. Lah pok minum kan.
0: Oh dek hal dikena minum Mai.
1: Ya hai cuci tangan Rom. Ngapa pok minum Rom?
0: Deki ade Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom. Rom malu Rom, ku kayak kan Rom.
0: Alhamdulillah, kau tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, kau nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
1: Ah, payah bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
0: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Marilah datang lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
3: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo.
3: Kala lagi Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet ka tuh. Lalu ka buang bela. Dek di suara isi isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
3: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
4: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak orang nitip.
3: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Nagasari ni Mayo.
3: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek Mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
0: Kelapa ngerasa Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh inti kates. Dimana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
3: Deng lah Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh bi.
3: Pai.
0: Kue yang dijual nih. Kue khas kita gak leo.
4: Awak lah kue bangka gale ni. Ada apem kroket.
0: Mantap Rom.
4: Yot ni lembut ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantia ade.
0: Lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok akan keracun.
3: Nyepok keracau gak Rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
4: Kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
3: Kue ini lah, Bi. Oh.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita ini dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, ni anak. Menurutkan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar membuat kue ini jadi tak, Bi? Oh. Kau ini nak membuat kue apem ini, Bi. Dek pacak lah kau membuat kue ini. Asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
3: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue pelik.
0: Oh suka ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
4: Kanyu pabi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, Rom, kuah saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
3: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime? Banyak, Karo, berapa, banyak Rom? Pok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah Rom, perut Rom.
5: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian Mai, Rom apa kata ikat tadi ya, kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam ke kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadi lah, oh, kue gak seng renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, mentok ningen-ningen nih. Kekan cakupan.
6: Ya baik Sobat Budaya, 10 menit ke depan jumpa kita di Berinca Budaya, harus kita akhiri ya. Dan di sisa waktu ini aku akan hadirkan lagu pilihan untuk Sobat Budaya semua. Tentu lagu yang asik nih. Selamat sore untuk semuanya, makasih yang stay.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dak lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Sobat Budaya, Anda masih bersama saya, Wanda Son Alham, dan kali ini kita di Ginata, macam itu, Sobat Budaya. Ginata, nah Sobat Budaya, apa nama itu, Ika tahu tak Pantai Teluk Uber, ge? Nah, Pantai Teluk Uber, Sobat Budaya, Pantai Uber ni kabar katanya bersolek lah macam tu. Kondisi sekarang Sobat Budaya. Kalau dulu ya mungkin biasa bayi macam tu. Sekarang lah mulai berkemas, lah di cottage, lah di penginapan atau apa kayak tu. Nah, Pantai Teluk Uber ni Sobat Budaya salah satu pantai yang ada di Kabupaten Bangka yang juga dulu jadi favorit macam tu. Letak tu kalau kita nak ke Tanjung Pesona, sebelum Tanjung Pesona, kalau Tanjung Pesona tu ke kanan ke arah Puri Triagung. Nah, kalau dia tu lurus gitu, ada persimpangan, pertigaan di situ. Nah, tu Sobat Budaya, mungkin kalau lah ada lah pernah ikat ke Teluk Uber ni lah tahu kondisi Teluk Uber macam tu, Sobat Budaya. Pantai Teluk Uber ni tepatnya di Rambak macam tu, nah, Kecamatan Sungai Liat, dan jarak tu kurang lebih 40 km kalau dari Kota Pangkal Pinang macam tu. Di Pantai Teluk Uber ni ada ya di dekat Pantai Rambak tu dan Pantai Tanjung Pesona, di antara Rambak ke Tanjung Pesona macam tu. Jadi Pantai Teluk Uber ni

sih tahu lah macam mana kondisi. Nah, mudah-mudahan info-info yang sekarang tuh katanya lah mulai berkemas begitu. Nah, ini mudah-mudahan tentu dapat dinikmati tentu oleh masyarakat Bangka Belitung. Oke, baik sahabat budaya, di manapun di kesempatan kali ini, Agi Keku Anda Sona Alham Ngantika, dan tentunya di kesempatan kali ini ya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita sambil nunggu mungkin tanda waktu sholat maghrib, kelas sesaat lagi kita bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. Sama sore untuk sobat budaya yang saat ini mungkin di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraan. Dan selamat menikmati beberapa lagu yang ku hadirkan berikut ini untuk sobat budaya semuanya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Singaliat. Kita akan nantikan kumandang azan dan pengajian dari suci Al-Quran. Tapi sebelumnya juga sajian lagu religi islami kami akan hadirkan. Untuk itu Sobat Budaya, selamat mendengarkan, tetap bersama Pro 4 RRI Sungai Liat.

Al-Mu'min ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
1: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
0: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lain.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงานบุกตัวส์งาป้า
0: เงาปวดกับมันหน้าเอส
1: ปนันปละคนเอ้ไ
2: ม่ยังอาป้าปนันเอส
1: Bukan kau ni cuma nala nak buat usaha kau ni biar apa oh pacak terkenal ya cuma orang-orang ya paham lah tengah ni ya
2: dalam kini ni. Oh menak ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Dong apa bungan kayak kinceng nasi yang kau ni nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal kita di KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah es. Pok dateng baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. We'll be right back.

0: geram ku ningok muka kana dek. Pokok ah, mulai hari ini kita putus.
1: Hah, ku enggak bang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
3: Apa
4: orang
3: jauh?
4: Jauh kira apa? Kira apa? Lama. Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca lah, tapi ya.
3: Manja, lo ikut kita berinjak nyanyi.
4: Ya, itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kaambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, guys, RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.

Oke, baik beradik, saudara, sobat budaya Muharram dari Askar, sobat budaya, ya di kesempatan malam ini lah aku hadirkan ya, untuk sobat budaya semua yang terus stay di perempat RRI. Makasih yang baru bergabung juga, makasih tentu ah di kesempatan kali ini sobat budaya. Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Mungkin hari ini sedang ya santap malam gitu ya, atau sedang berada di satu tempat. Ya selamat menikmati suasana malamnya. Sobat budaya, tentu kuliner Sikok ini dikenal lah kalau di Bangka Belitung sobat budaya. Nah jangan sampai tidak kenal karena ini khas banget di Bangka Belitung. Apa itu rusep sobat budaya? Rusep ini kuliner khas yang ada di Bangka Belitung dan makanan ini punya keunikan rasa ya gitu. Ya namanya memang jarang terdengar, tapi kalau berkunjung ke Bangka Belitung ya masyarakat di Bangka Belitung lah tidak asing lagi dengan makanan yang Sikok ini, namanya rusep. Ya makanan fermentasi yang terbuat dari ikan mentah. Dan untuk membuat makanan yang Sikok ini sobat budaya, ya pacak pakai ikan teri atau yang lebih dikenal namanya ikan bilis so. Itu pakai ikan bilis. Dan proses pembuatan rusep ini ya sebetulnya mudah oh. Yaitu dengan memasukkan ikan yang lah dibersihkan dalam botol plastik, terus juga dengan bahan-bahan lainnya macam kayak garam, gulai jawi macam itu, lalu tutup rapat dan tunggu sampai kurang lebih satu pekan macam itu, seminggu sampai ikan itu benar-benar terfermentasi dengan baik. Nah lalu ya siap dimakan, siap dikonsumsi. Nah sobat budaya, ada yang mengatakan bahwa kuliner yang satu ini adalah kuliner gabungan antara budaya Bangka Belitung dan budaya Jawa. Oh gitu kak. Ya karena rusep itu bukan hanya pakai bahan yang berasal dari Bangka Belitung, tapi juga ada

ngerusit, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan

0: kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusib pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusib bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusib luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusib bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusib ya?
2: Kan pun tuh nomor satu.
1: Kalau makan rusib enaknya bagaimana Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Menrusip tu men terlalu hobi dak juga lah benku ni. Nak lah mana deh, apa gigi dimasakan? Lauk apa gigi nyaman mencecel tu?
4: Wow, menrusip jadi bilang lagi men lah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusib. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusib, saat ini bahkan rusib juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing, dengan menjadikan rusib sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusib sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusib. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh Mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik Sobat Budaya, terasa kita lah di penghujung waktu. Makasih untuk Sobat Budaya semua yang lah stay di perempat RRI Sungai Liat di sepanjang sore sampai malam nih. Keku Anda Son Alham. Ya mudah-mudahan semuanya sehat selalu Sobat Budaya. Ya waktu aku juga harus pamit undur diri. Makasih ya kebersamaan ikat semuanya. Dan sampai jumpa di esok gitu ya. Masih bersama saya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Legenda Ular Ndau. Cerita luar biasa ini berasal dari daerah Bengkulu. Jauh di masa lalu, tinggallah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu dengan 3 orang anak gadis. Pondok tempat mereka tinggal terletak di pinggir hutan dan jauh dari desa. Sang ibu selalu bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menggarap sebuah ladang kecil peninggalan suaminya. Selama bekerja, ia sering dibantu oleh si bungsu.
3: Ibu, ini keranjangnya. Hanya ini saja yang masih bagus. Semua sudah rusak. Kita harus membuat yang baru lagi, Bu.
4: Iya, Nak. Nanti kita buat yang baru.
3: Kapan, Bu? Kalau ditunda terus, kita tidak bisa bekerja loh.
4: Nanti, Nak, kalau masa panen sudah selesai, kita punya waktu untuk membuat yang baru.
3: Baiklah, Bu.
2: Demikianlah, si bungsu selalu membantu ibunya bekerja. Keluarga mereka tidak kaya, sehingga mereka harus bekerja keras agar bisa bertahan. Berbeda dengan si bungsu yang rajin, kedua kakaknya lebih suka bersantai daripada membantu bekerja di ladang.
3: Cobalah, Dik, ini enak sekali. Kau harus makan yang banyak sebelum ibu dan bungsu datang.
5: Jangan bilang ibu dan bungsu kalau aku yang menghabiskannya ya.
2: Suatu ketika, keluarga kecil ini ditimpa musibah. Sang ibu didera penyakit yang sangat parah.
3: Ibu, sebenarnya ibu sakit apa? Kenapa ibu tidak kunjung sembuh?
2: Semua tabib di desa telah diundang dan berbagai macam obat sudah dicoba. Namun, sang ibu tidak juga sembuh. Mereka kemudian memanggil tabib dari desa seberang. Seorang tabib yang terkenal sangat mujarab.
6: Sebenarnya ini beratku katakan, ibu kalian dapat sembuh dari penyakit dengan ramuanku. Tapi ramuan itu memerlukan bara gaib yang harus didapatkan dari puncak gunung. Seperti yang kalian ketahui, di puncak gunung terdapat ular yang menjaganya.
3: Apakah ular ini sangat berbahaya?
6: Ular ini sangat besar. Dia dikenal dengan nama ular daun. Menurut cerita, tidak ada yang selamat jika bertemu dengannya. Kalian harus berhati-hati agar tidak bertemu dengannya, atau kalian akan dimangsa.
3: Siapa juga yang mau dimangsa ular? Aku tidak mau.
5: Iya, aku juga tidak mau disuruh mengambil bara itu jika harus ditukar nyawaku.
2: Si bungsu berpikir sejenak. Ia ingin menyembuhkan ibunya. Namun, ia juga takut jika bertemu dengan ular penunggu gunung.
6: Kalian harus segera memutuskan. Waktunya tidak banyak. Jika terlambat, ibu kalian tidak akan selamat.
2: Akhirnya, si bungsu mengambil keputusan dengan mantap.
3: Biar aku saja yang mengambilkan bara itu.
0: Hah?
3: Kau yakin, bungsu? Kami tidak akan menolongmu jika ternyata terjadi sesuatu.
5: Iya, kau harus berusaha sendiri. Kami takut untuk pergi ke gunung.
3: Tenanglah, Kak. Doakan saja aku berhasil pulang dengan selamat.
6: Pastikan kau pulang membawa bara. Dan aku berjanji akan menyembuhkan ibumu.
3: Terima kasih, Tabib. Aku akan berusaha. Apapun resikonya akan kutanggung. Asalkan ibu bisa sembuh.
2: Maka, si bungsu pun pergi sendirian menuju puncak gunung untuk mengambil bara api. Ketika ia hampir sampai di puncak, ia beristirahat sebentar. Direbahkan badannya di sebuah batang kayu yang besar.
3: Capeknya. Aku harus istirahat dahulu. Semoga aku tidak bertemu dengan ular itu dan bisa mendapatkan bara api.
2: Baru sebentar ia beristirahat, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara berisik serta gerakan dari batang pohon tempatnya bersandar.
3: Batang pohon itu bergerak?
2: Ternyata itu bukanlah batang pohon, melainkan badan ular daun.
7: Hoho, ada seorang gadis cantik rupanya.
3: Wah, ular, tolong ampuni aku. Biarkan aku pergi.
7: Siapakah engkau? Mengapa seorang gadis sepertimu berkeliaran di hutan sendirian?
3: Apakah kau ular daun?
7: Iya, benar. Mau apa kau kemari?
3: Aku kemari untuk mengambil sedikit bara api dari puncak gunung ini. Aku membutuhkannya untuk menyembuhkan ibuku yang sakit keras. Ia sudah lama sakit dan hanya bisa sembuh dengan bara api dari gunung ini.
7: Bara api itu ada di dasar kawah. Akan kuambilkan untukmu.
3: Benarkah, Tuan Ular? Terima kasih banyak.
2: Ular daun pun segera masuk ke dasar kawah untuk mengambil bara. Tak lama, ular daun pun sudah muncul kembali ke permukaan. Ia keluar dengan bara api di ujung ekornya.
7: Akan kuberikan bara api ini untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Menikahlah denganku.
3: Menikah denganmu? Tapi...
2: Si bungsu ragu sejenak. Namun, ia kemudian teringat ibunya yang sedang sakit. Ia harus bersedia menikah dengan ular daun. Jika tidak, ibunya tidak akan selamat.
7: Tentu saja. Gadis secantik kamu tidak akan mau menikah denganku. Ini... Ambillah, sembuhkan ibumu dengan bara api ini.
3: Benarkah?
7: Cepatlah pergi, sebelum aku berubah pikiran.
3: Tuan Ular ternyata sangat baik. Aku berjanji, jika ibuku sembuh berkat bara ini, aku akan menemuimu lagi dan menikah denganmu.
7: Benarkah? Akan kutunggu kedatanganmu.
2: Ular daun memandang kepergian si bungsu dengan bahagia. Ia benar-benar berharap si bungsu akan menepati janjinya. Sementara itu, si bungsu berlari menuruni gunung secepat yang ia bisa. Ia bahkan tidak beristirahat sama sekali. Sesampainya di rumah,
6: tak kusangka kau masih hidup dengan membawa bara ini. Akan kucoba sembuhkan ibumu.
2: Diberikannya ramuan bara itu pada sang ibu. Keajaiban terjadi. Ibunya seketika terlihat sehat.
6: Syukurlah, ibu kalian nampaknya sudah sehat kembali.
3: Hah? Badanku tiba-tiba terasa sehat. Terima kasih, tabib.
6: Berterima kasihlah pada putri bungsumu.
2: Setelah ibunya nampak sehat, si bungsu menceritakan pertemuannya dengan ular ndaung di puncak gunung. Ia juga bercerita jika ia akan menikahi ular itu jika sang ibu sembuh.
3: Maafkan aku, anakku. Karena ibu sakit, kamu jadi menanggung beban yang berat. Andai saja ibu tidak sakit.
0: Ibu jangan berkata seperti itu. Aku sudah bertekad untuk menanggung semua resikonya jika ibu bisa sembuh. Lagi pula, janji harus selalu ditepati.
2: Setelah memastikan bahwa ibunya telah benar-benar sehat, si bungsu pun kembali lagi ke puncak gunung untuk menemui ular ndaung. Ketika ia sampai di puncak, hari sudah gelap.
0: Tuan ular! Tuan ular! Di manakah engkau?
2: Keheningan malam membuat si bungsu sedikit merasa takut. Bagaimana jika ular ndaung ternyata ingin memakannya?
0: Tuan ular, aku datang kemari untuk memenuhi janjiku.
2: Si bungsu pun berteriak sekali lagi.
7: Tak kusangka, kau kembali untuk memenuhi janjimu.
0: Tuan hah? Siapa kau?
2: Bukan ular ndaung yang ia lihat, melainkan seorang pemuda tampan. Suaranya sangat mirip dengan ular ndaung.
7: Maaf mengejutkanmu. Aku adalah ular yang kemarin kau temui.
0: Kau, Tuan Ular? Bagaimana bisa?
7: Namaku sebenarnya adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Pamanku yang ingin merebut tahta dariku mengutuk aku menjadi ular. Namun, pada malam hari, aku bisa kembali ke wujud manusia.
0: Ah, ini sulit untuk dipercaya.
7: Hahaha, untung saja kau datang pada malam hari, sehingga aku bisa menemuimu dengan wujud asliku. Tapi percayalah, aku adalah manusia.
0: Ah, syukurlah. Ternyata aku akan menikah dengan seorang manusia.
2: Sementara itu, kedua kakak si bungsu masih penasaran dengan cerita si bungsu.
3: Bagaimana ya nasib si bungsu? Apakah dia benar-benar akan menikah dengan seekor ular?
5: Bagaimana kalau kita susul dia ke puncak gunung, Kak?
3: Tak ada salahnya kita coba.
2: Kedua kakak si bungsu pun naik ke puncak gunung untuk melihat adiknya. Mereka pun tiba di puncak pada tengah malam.
3: Akhirnya sampai juga. Perjalanan ke sini cukup melelahkan.
5: Aku capek, Kak. Di mana kita akan mencari si bungsu, Kak? Kita tidak tahu di mana dia berada.
3: Lihat itu.
5: Ada apa, Kak?
3: Lihat, adik kita ternyata bersama dengan pemuda yang tampan. Ia tidak bersama seekor ular.
2: Kedua kakak beradik itu iri melihat adik bungsu mereka bersanding dengan seorang pemuda tampan.
3: Ternyata si bungsu berbohong kepada kita. Tidak ada ular di sini.
5: Ini tidak bisa dibiarkan, Kak. Coba kita telusuri di dalam gua itu. Barangkali kita menemukan petunjuk mengenai pemuda itu.
2: Sambil mengendap-endap, kedua kakak beradik itu pergi menuju ke gua tempat tinggal ular ndaung. Mereka pun berhasil masuk dan segera memeriksa sekeliling gua itu dengan teliti.
5: Gua ini gelap sekali.
3: Periksa dengan teliti. Kita harus menemukan petunjuk.
5: Kak, kemarilah, Kak.
3: Apa yang kau temukan?
5: Lihat, ini kulit ular.
8: Jangan-jangan pemuda itu jelmaan ular. Ah, aku punya ide. Kita bakar saja kulit ini agar pemuda itu marah dan mengira adik kita yang membakar kulitnya. Dengan demikian, ia akan memutuskan pernikahannya dengan adik kita. Lalu kita berdua bisa merebut hati pemuda itu.
2: Lalu mereka pun membakar kulit ular itu. Tak lama kemudian, pangeran memasuki gua. Sementara kedua kakak si bungsu bersembunyi di balik batu.
5: Untung dia tidak melihat kita, Kak.
8: Diamlah, jangan berbicara.
7: Ah, kulit ularku.
2: Sang pangeran terkejut karena melihat kulit ularnya sudah terbakar.
7: Siapa yang melakukan ini?
8: Ada apa, pangeran?
7: Apakah kau yang membakar kulit ularku?
8: Ah, tidak. Tidak, bukan aku.
3: Hihihi, lihatlah pangeran itu marah pada si bungsu.
5: Hihihi, iya kak, dia ternyata pangeran loh kak, beruntungnya kita.
7: Benar, bukan kamu?
8: Bukan, bukan aku. Apakah ini berakibat buruk?
7: Tidak apa-apa, yang jelas aku kini terbebas dari kutukan ular.
8: Hah? Apa maksud pangeran?
7: Sebenarnya kutukanku bisa hilang jika seseorang membakar kulit ularku dengan sukarela.
8: Benarkah? Akhirnya pangeran benar-benar bisa terbebas dari kutukan.
2: Demikianlah, ternyata apa yang dilakukan oleh kedua kakak beradik itu malah membantu sang pangeran terlepas dari kutukannya.
5: Kak, kita gagal kak.
2: Semenjak kutukan itu hilang, pangeran pun kembali ke istana dan mengusir pamannya yang jahat.
7: Aku tidak akan menghukummu, tapi aku minta paman pergi dari negeri ini.
9: Maafkan aku.
2: Pangeran pun melangsungkan pernikahannya dengan si bungsu. Sang ibu ikut diboyong ke istana. Sementara kedua kakaknya tidak mau ikut karena merasa malu atas perbuatan mereka sendiri.

Pesan dari cerita ini adalah sifat terpuji akan mendapatkan balasan yang baik dan sifat tercela tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sama seperti si bungsu yang rajin, baik, dan berbakti kepada orang tua, ia mendapatkan kebahagiaan bersama dengan pangeran dan ibunya. Sedangkan

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyepok tak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
4: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
4: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini,

0: Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan. Kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI, ade muat berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

back. Perempat FM, Mareris ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Sebradi sahabat budaya dimanapun ikat berada, tentu di kesempatan malam hari ini, tadi kita masih menantikan Uda Boy. Tapi kayak Uda Boy belum hadir juga malam hari ini Sebradi, oh jadi kayak Kuyu Regina, tenang bayi, nganti kak di etnis Nusantara Minang Maimbau nih, dengan pilihan lagu-lagu Minang kesukaan nih kak. Oh wadaw seru, semoga bayi bisa mengobati kerinduan kayak kampung halaman tercinta. Oke Sepradi, nah kali ini di Minang Maimbau ku punya satu informasi terkait dengan tradisi adat budaya Minango. Kali ini ada Istano Basa Pagaruyung, ikon sejarah dan arsitektur Minangkabau. Nah, Sepradi, dari peperangan hingga kebakaran, Istano Basa Pagaruyung tetap berdiri, menyimpan kisah Raja Alam dan kejayaan Minangkabau. Daerah segitiga Kabupaten Agam, 50 kota dan tanah datar dianggap sebagai poros awal persebaran kebudayaan Minangkabau. Tinjauan sejarah mempercayai ketiga daerah yang pada masa lampau berjuluk Luhak Nantigo ini merupakan pemukiman awal dari masyarakat Minangkabau atau disebut pula wilayah Dare atau daratan. Pada wilayah ini pula, di masa lalu berdiri sebuah pemerintahan konfederasi yang disebut sebagai Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan yang terbentuk dari gabungan nagari-nagari ini runtuh setelah terjebak dalam siasat kolonial Belanda saat Perang Padri bergejolak. Salah satu peninggalan sejarah yang masih tersisa dan eksistensi kekuasaan Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah istana megah yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanah Tanjung Emas, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Istana ini bernama resmi Istano Basa Pagaruyung yang berarti Istana Besar Kerajaan Pagaruyung. Oh,

Sesuai dengan namanya, istana ini mengabadikan kemegahan arsitektur dari pusat pemerintahan kerajaan. Meskipun wujud yang berdiri megah sekarang ini bukanlah bangunan aslinya, namun berbagai detail ciri khas arsitektur yang dimilikinya masih sama seperti kondisinya di masa lampau. Nah, sahabat budaya Sepradi, Istana Basa Pagaruyung dahulu merupakan kediaman dari Raja Alam, sekaligus pusat pemerintahan dari sistem konfederasi yang dipimpin oleh Triumvirat atau tiga pemimpin berjuluk Rajo Tigo Selo. Sistem kepemimpinan ini menempatkan Raja Alam sebagai pemimpin kerajaan dengan dibantu dua wakilnya, yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buo serta Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Kedua wakil ini memutuskan berbagai perkara yang berkaitan dengan permasalahan adat serta agama. Tetapi jika suatu permasalahan tidak terselesaikan, maka barulah Raja Pagaruyung atau Raja Alam turun tangan menyelesaikannya. Nah, Sobradi Sahabat Budaya, istana ini memang merupakan replika dari bangunan asli yang dibakar Belanda pada tahun 1804. Bangunannya berbentuk sebuah rumah panggung berukuran besar dengan atap gonjong yang menjadi ciri khas dari arsitektur tradisional Minangkabau. Rumah panggung besar ini bertingkat 3 dengan 72 tonggak yang menjadi penyangga utamanya. Terdapat 11 gonjong atau pucuk atap yang menghias bagian atas dari bangunan ini. Seluruh dinding bangunan ini dihiasi oleh ornamen ukiran berwarna-warni yang secara total terdiri dari 58 jenis motif yang berbeda. Sebagai sebuah istana kerajaan, masing-masing tingkat dalam bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkat paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintahan berupa sebuah ruang besar yang melebar dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Di sisi kiri dan kanan ruangan terdapat sebuah ruangan kamar. Di bagian belakang singgasana terdapat 7 buah kamar sebagai tempat bagi para putri raja yang telah menikah. Kini bahum buah jagalugalu. Tingkat kedua dari bangunan merupakan ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Besarnya ruangan ini sama dengan besar ruangan utama di bawahnya. Ruangan yang paling atas merupakan tempat raja dan permaisurinya bersantai sambil melihat kondisi di sekitar istana. Ruangan ini disebut Anjung Pranginan, yang posisinya terletak tepat di bawah atap gonjong yang berada di tengah bangunan atau disebut juga Gonjong Mahligai. Di ruangan ini terdapat sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa, di antaranya tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda.

Bangunan asli dari istana ini awalnya berlokasi di Bukit Batu Patah. Setelah insiden tahun 1804, istana ini didirikan kembali. Tetapi terbakar habis pada tahun 1966. Pada 27 Desember 1976, upaya rekonstruksi ulang kembali dilakukan dengan ditandai peletakan tunggak tua atau tiang utama oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Harun Zain. Istana ini dibangun kembali di lokasinya yang baru di sisi selatan bangunan asli, yaitu di lokasinya saat ini. Pada 27 Februari 2007, istana ini kembali terbakar akibat tersambar petir. Upaya pembangunan kembali berlangsung antara tahun 2008 hingga 2012 dengan menelan dana lebih dari 20 miliar rupiah. Arsitektur aslinya tetap dipertahankan, meskipun sebagian besar peninggalan barang berharga di dalamnya musnah dan hanya tersisa sekitar 15%. Tetapi kota kadang sebelah jalan sebarang. Ruang paling bawah adalah ruang utama dengan beberapa bilik di samping dan belakang. 7 bilik di sisi belakang adalah kamar para putri raja yang telah menikah. Di tengah ruangan merupakan singgasana tempat raja menjalankan pemerintahannya. Lantai kedua merupakan ruang kamar tidur bagi putri raja yang belum menikah. Dan lantai teratas tempat raja bersantai kini menjadi ruang display koleksi senjata.

Nah, seperadik sahabat budaya, telah dia tadi ada Istano Basa Pagaruyung, ikon sejarah dan arsitektur Minangkabau. Kita tadi lah sedikit menyimak bersama seperadik tentang Istano Basa Pagaruyung nih, semoga bisa menambah wawasan Ika terhadap budaya Minangkabau sese di kesempatan etnis Nusantara Minang Maimbau malam hari ini. Yuk seperadik, jam 21:25 suat nih, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu Minang ginganti malam hari Kak sampai jam 10 klak. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, ditangtu tembang terakhir untuk tidur. Kayak kuyuragi nanti Kak sampai tutup siaran jam 12 klak.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyepo dak kemana, Es?
3: Penan palak ku ne, Mai.
4: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bunga kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
4: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang ne.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
4: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nang muka
6: atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta mai ke rom. Judul cerita mai ke rom gini boratai.
4: Wih, sepi rumah nih. Mak ke bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Neh, dia aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
7: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
4: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
7: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
4: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
7: nyaman kama yo.
4: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
7: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
4: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
7: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
4: sakitnya tuh di gimana rom
7: di hati ku nih mai
4: ya bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi
7: menia po udah usaha no mai
4: po nih rom along kita gimayan malam nayo rom ah
7: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
4: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
7: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
4: Nih lah, ku ingin gak pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
7: Apa ini mai? Yo pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
4: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
7: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayo.
4: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
7: Kuade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, oh, mai.
4: Menek, kafe nama rom.
7: Ape? Tape?
4: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
7: Deng lah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai.
4: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
7: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
4: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
7: Maneh mangpang rungang mai.
4: Tengok rambut keriting gak rom.
7: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
4: Nok basing pok lah rom.
7: Kita duduk di mana ya mai yuk.
4: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
7: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
4: Lah matet lah rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam arti rom.
7: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak nih arti ya, kalau aku ngendengar. Chicken nih ketepo ayam, Mayo. Steak nih berarti ketiak, Mayo. Aduh, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
4: Aduh,
8: Oi, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
7: Oh, nak iya mah yuk. Pok jen kuat-kuat iga mah, aku malu kedenger ke alian do jauh-jauh sanen tuh mah.
8: Iya, malu kudeng.
7: Kumasan sampe ke pok bela, ho.
4: Iyalah, pun. Kumasan roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho.
7: Lah, matet, mai. Banyak pok mesen nih, mai. Ya Allah.
4: La ilah illallah, pegelah tayo pake kane, rom. Roti bakar atau siko, rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
7: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
4: Yalah, ketiak ayam mah di ketepo, Rom.
7: Nyaman dak, Mayo?
4: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
7: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
4: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
7: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
4: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
7: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat nih uga serai.
4: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
7: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kani Mai. Lah matat lah Mai ya.
4: Pening palaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
7: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
4: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
7: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
4: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
7: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Rumpa RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka.

Selamat malam Supradi, sahabat budaya dimanapun ikat berada. Agi kekuyur Ragina di sini dengan Tika di Tangtut, tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak. Oh, di hari ini Kamis, tanggal 3 September 2026. Agi, ginganti malam hari kak. Nah, yang sering makan nasi goreng malam-malam, ini ada tips sehat makan nasi goreng pada malam hari untuk Ika Supradi. Dan Supradi, makan nasi goreng pada malam hari tetap bisa dilakukan dengan memperhatikan porsi kayak bahan yang digunakan. Waktu makan juga perlu diatur agar tidak terlalu dekat dengan jadwal tidur. Salah satu cara membuat nasi goreng lebih seimbang adalah menggunakan nasi secukupnya. Nasi merah atau sumber karbohidrat tinggi serat dapat jadi pilihan sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh. Tambahkan sayuran seperti wortel, sawi, atau brokoli untuk meningkatkan asupan sehat, serat, dan zat gizi. Pilih pula sumber protein yang lebih rendah lemak seperti telur, ayam tanpa kulit, atau tahu dan tempe. Nah, perhatikan juga penggunaan minyak, garam, dan saus saat memasak. Penggunaan bahan tus secara berlebihan dapat meningkatkan asupan lemak, natrium, kayak kalori dalam satu porsi. Jarak antara waktu makan kayak tidur juga penting diperhatikan seperti bagi orang yang mudah mengalami keluhan asam lambung, ngasih jeda beberapa jam sebelum baring dapat membantu mengurangi resiko gejala. Melapar jelang tidur, pilih camilan dalam porsi ringan sesuai kebutuhan. Buah, yogurt, kacang-kacangan, atau susu dapat jadi pilihan dengan tetap memperhatikan kondisi tubuh dan kebutuhan masing-masing. Perubahan pola makan malam tuh mulai diterapkan tentua biar tubuh tetap sehat sapradio. Nah, tentua makan nasi goreng pada malam hari tidak harus selalu dihindari. Kuncinya adalah ngatur porsi, milih bahan yang lebih seimbang kayak ngasih jeda makan sebelum tidur.

Nah, itu dia tadi seperti ada tips sehat makan nasi goreng pada malam hari. Jadi harus diatur waktu, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur seperti oh. Oke, kali ini ada tidur yang cukup dan dampaknya bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, di tengah kesibukan sehari-hari, tidur seringkali jadi sesuatu yang dikorbankan. Pekerjaan yang belum selesai, tugas sekolah atau kuliah, main medsos, hingga kebiasaan nonton sampai larut malam dapat membuat waktu istirahat semakin berkurang. Padahal tidur bukan sekedar kegiatan untuk menghilangkan rasa lelah. Tidur merupakan bagian penting dari kehidupan yang bantu tubuh dan pikiran tetap berfungsi dengan baik kok, Sepradi. Nah, seseorang mungkin merasa masih mampu menjalani aktivitas meskipun tidur hanya beberapa jam. Tapi, kebiasaan itu terus berlangsung, tubuh dapat mengalami berbagai dampak. Karena itu, jaga waktu dan kualitas tidur merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kesehatan.

Nah, Sobradi, telah di beberapa informasi di kesempatan malam hari ini untuk Ika. Oh, jadi tidur yang cukup tentu sangat berdampak sekali bagi tubuh dan mental kita, ya, tubuh fisik dan mental kita macam itu Sobradi. Jadi harus cukup waktu tidur dan istirahat. Ya Lavona, jam 23 lewat 2 menit yang mungkin belum tidur, oh kayakku mungkin yang ataupun untuk Ika yang pekerja sip-sipan yang mau gak mau harus begadang tidur malam, ya mungkin bisa disesuaikan dengan vitamin, makanan yang bisa mencukupi tentu biar tidak drop stamina Sepradi, biar tetap sehat dan tidak sakit. Oke, Sepradi, kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu kita ngedambus malam hari ini biar relaksasi, biar seger, tenang bawaan, biar tidur juga nyenyak malam hari ini Sepradi. Jadi untuk Ika, tetap bersama kami di Perempat FM RRI, ngelit suara budaya Bangka, balik itu.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik saudara sobat budaya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kembali di kesempatan pagi ini, Wanda Sonalham Nganti sobat budaya. Baiklah, tentu saya hadir dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Dan sesaat lagi Kupiah, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, yang akan hadir untuk Anda sobat budaya bersama Ustadz Khairuman, yang insya Allah hari ini akan mengangkat topik jangan beramal tanpa ilmu. Sobat budaya, tak hanya itu, ngupi pagi, ngomong apa bayi, pagi-pagi di Pro 4 RRI yang juga akan hadir sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke acara lainnya di sesi terakhir, Beragam Unsur Budaya Sehat, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Sobat budaya dari meja tugas, ucapkan selamat mendengarkan. Salam budaya.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang penuh dengan berkah, dipandang oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita tentu mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah. Allah banyak sekali memberikan kita hidayah. Allah banyak sekali memberikan kita taufiknya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita pertolongannya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa kita selalu diingatkan di saat kita sedang lalai kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa kasih sayang, membawa ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita. Semoga kita senantiasa oleh Allah disambungkan hati kita dan nanti di akhirat mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, seperti biasa untuk hari ini kita akan ngaji bersama. Saya juga ngaji, kita semua ngaji, membaca kitab Sahih Bukhari Tabarrukan, ngambil berkah. Tentu sebagaimana yang kita sampaikan di awal, untuk pembacaan hadis Sahih Bukhari perawinya tidak kita sebutkan semua oleh karena kita waktu yang terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama sallama salasa wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam, Nabi itu kalau memberi salam, assalamualaikum gitu, itu diulangi sampai 3 kali. Kenapa? Supaya orang itu dengar, diantaranya. Takut gak ada yang dengar gitu. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Kalau Nabi berbicara suatu kalimat, suatu pembicaraan, sama diulangi juga 3 kali. Diulangi 3 kali. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza kal takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata'ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Dari sahabat Anas, hadis yang lain, dari perawi yang lain, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi bahwasannya Nabi itu bila berbicara diulanginya hingga 3 kali. Sehingga bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang kalau berbicara tentang suatu sesuatu sampai diulang 3 kali. Kenapa? Agar yang dengar faham, agar yang dengar itu mengerti. Nah, itulah kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan ilmu kadang-kadang ke seseorang atau di sebuah majelis, kadang-kadang orang itu enggak paham semua kalau hanya diulangi sekali. Perlu diulangi beberapa kali. Kenapa? Karena daya tangkap orang itu tidak sama. Guru kami almarhum Kiai Fakhruddin Ghazali, beliau itu kalau ngajar sama pelan, diulang sekian gambar, diulang, apalagi yang ikut ngaji itu orang kampung, masyarakat, beliau itu kadang-kadang diulanginya beberapa kali. Jadi keterangan yang dipandangnya itu agak sulit diulang lagi. Kenapa? Karena kata beliau seperti nyuap budak. Kita ngajar nih,
seperti nyuap anak-anak. Iya, kalau yang belajar yang denger itu daya tangkapnya cepat, daya tangkapnya kuat. Kalau lemah berarti harus diulang-ulang supaya paham. Wa idza sallaa wa idza atallaqum, dan ketika Nabi itu mendatangi suatu kaum, mendatangi orang-orang gitu, beliau mengucapkan salam sama diulang 3 kali. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Amr, qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fadrukna wa qad arhaquna salat salatal asar wa nahnu natawaddo faj'alna namsu ala arjulina fanada bi ala sodi wailul laqab minan nar marratain aw salasan. Dari Abdullah bin Amr, bukan bin Umar, bin Amr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan, bahwa Nabi itu pernah tertinggal dari kami dalam sebuah perjalanan. Jadi satu hari sahabat itu jalan duluan gitu Nabi, sehingga Nabi ketinggalan. Hingga beliau, lalu Nabi bisa menyusulnya mereka, menyusul lalu mereka, Nabi bisa menyusul mereka sementara waktu sholat sudah hampir habis, sholat asar. Maka sahabat itu segera berwudu. Sahabat segera berwudu, begitu sampai di kaki, kakinya itu hanya diusap. Tidak dibasuh seperti biasa. Kakinya hanya diusap, tidak dibasuh sebagaimana mestinya kayak kita. Lalu kata Nabi SAW, melihat itu, melihat sahabat itu wuduknya tidak benar bahasa kita. Mestinya kan kalau kaki dibasuh sampai mata kaki, bukan diusap. Ternyata sahabat ini tidak. Kaki dibasuh sampai tumit, sampai pokoknya dari kaki, dari jari ini sampai ke mata kaki dibasuh. Ini tidak, malah sama sahabat itu diusap. Maka melihat itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam itu menegur. Apa yang ditegur Nabi? Wailun, celaka. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Nabi bersabda seperti itu sampai 2 kali. Bahkan 3 kali. Jadi Nabi saking pentingnya itu sampai diulang oleh Nabi sekian kali. Artinya apa? Di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, maka kita harus dengan ilmu, harus dengan kehati-hatian. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita ini bukan pahala yang didapat. Tetapi malah dosa. Contoh, kita berwudu sembarang, kita tidak mengikuti aturan-aturan ilmu yang ada. Maka bukan pahala yang kita dapat, bukan esah yang kita dapat, tapi adalah dosa. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang beramal apa saja. Kita ini kadang-kadang sembarangan. Sehingga kita di saat kita melakukan amal ibadah, kita itu lakukan dengan tidak benar, tidak ikuti ilmunya. Padahal kita sholat misalkan, kalau enggak tahu ilmunya, enggak ikut ilmunya, bukan pahala. Sahabat ditegur. Yang kedua, kalau kita melihat orang melakukan ibadah tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan aturan, kita harus memberitahu. Fardu'ain bagi kita ini untuk memberitahunya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Amir Asy-Sya'bi haddatsani Abu Burdah an abihi qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun lahum ajroni. Dari Amir Asy-Sya'bi berkata, saya diceritakan hadis oleh Abu Burdah dari ayahnya.
Beliau berkata, ayahnya itu berkata, suatu hari Nabi itu Nabi pernah bersabda, kata Nabi, ada tiga golongan yang mendapatkan dua pahala. Ada dua orang, kata Nabi, yang mendapatkan dua pahala. Jadi ada dua orang, dua golongan, dia dapat dua pahala, double. Siapa? Pertama, rajulun min ahlil kitab amana bin nabiyihi wa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang dia beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad. Orang itu tidak Islam awalnya. Dia percaya beriman kepada nabinya. Seperti orang Yahudi, Nabi Musa. Seperti orang Nasrani, Nabi Isa. Mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Mereka beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi. Ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah hadir, mereka juga mengimani Rasulullah. Mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan. Nah itu punya double pahala. Pahala yang pertama beriman kepada nabinya sendiri. Pahala yang kedua beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah satunya tidak diimani, tidak Islam, murtad berarti. Yang nomor dua, wal abdul mamluk idza adda haqqallahi ta'ala wa haqqa mawalihi. Adalah hamba sahaya yang dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah beribadah dan juga dia menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya. Ada hamba sahaya, dia walaupun dia statusnya sebagai hamba sahaya sibuk melayani tuannya, bosnya, dia tidak melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, ibadah-ibadah sunnah sebagaimana sahabat Bilal. Sebagaimana orang-orang hamba sahaya yang tidak Islam. Dia walaupun dia hamba sahaya, dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Sholat lima waktu, puasa, ibadah-ibadah sunnah. Juga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya melayani tuannya. Kepada Allah dia lakukan kewajibannya ibadah, kepada tuannya hamba sahaya tuannya, kepada bosnya dia lakukan pekerjaannya. Maka ini orang ini ada dua pahala, di double pahala menghamba ibadah kepada Allah. Pahala yang kedua dia tugas mengerjakan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya. Yang ketiga, warajulun kanat indahu warajulun kanat indahu amatan fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa taghafatazawwajaha falu ajroni. Adalah laki-laki, dia punya hamba sahaya perempuan, dia didik, dia perlakukan dengan baik, dia didik dengan pendidikan agama, lalu setelah itu dia bebaskan. Setelah dibebaskan, dia nikahi. Masya Allah ini. Jadi ada laki-laki punya hamba sahaya, lalu dia memperlakukan dengan baik, diajarkan agama, lalu setelah itu dia dibebaskan, setelah bebas budaknya itu dinikahi. Maka laki-laki itu dapat dua pahala. Itulah tiga golongan yang mendapat dua pahala. Para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah, nah itulah apa namanya pembacaan hadis Sahih Bukhari. Kita hanya membaca 4 hadis oleh karena waktu kita terbatas. Semoga walaupun sedikit membawa ilmu, membawa barokah untuk kita. Kalau ada yang benar dari Allah, mun ada yang salah, ku yang bodoh, memang kebodohanku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan

dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Pro4 RRI.

Selamat bertemu para pendengar nok di Belitung, baik nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung belum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nok baru, Kupi Manggar.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
2: Proklamasi.
1: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.
3: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak propat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sunalham. Dan baik saya sampaikan untuk Sobat Budaya semua, perakiran cuaca wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini Jumat 4 September 2026. Sobat Budaya, semua merata itu di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Perakiran dari BMKG, cuaca hari ini cerah. Ya, dengan suhu kisaran mulai dari 24 sampai 30 sampai 8. Ya, suhu 24 ini sampai 36 ya. 35 Sobat Budaya di Bangka Barat ya. Nih, jadi 20 mulai dari 25 sampai 35 derajat Celcius. Yaitu untuk suhu dan kelembaban udara 64 ya, ini sampai 86 ya. Jadi 64 jadi 42 sampai 86 itu Sobat Budaya untuk kelembaban udaranya. Dan ini cuaca mayoritas sama ya, semua sama perkiraan cuacanya dari BMKG, dari Bangka, Kabupaten Bangka sampai Kota Pangkal Pinang, baik Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkal Pinang, semua cuaca merata sama.

Untuk Anda hari ini mungkin yang akan beraktivitas dengan aktivitasnya masing-masing untuk melakukan segala sesuatu persiapan ya. Jika ya hari ini panas ya artinya Anda harus gunakan pakaian yang menutupi kulit Anda tidak langsung terkena sinar matahari gitu ya. Apalagi dalam jangka waktu lama itu sobat budaya. Itu kalau ingin menyerap sinar matahari ya lebih baik di pagi ini ya sobat budaya. Pagi ini mungkin jika matahari terlihat ya mungkin Anda silakan untuk berjemur macam itu seperti itu untuk mengambil vitaminnya dari matahari. Dan itu sobat budaya hingga di bawah paling maksimal itu pukul 10 lah ya. Kalau di atas pukul 10 itu udah lain panasnya itu ya. Udah gak sehat itu sobat budaya. Nah itu Anda yang naik motor juga ya. Itu tanpa Anda sadari itu ya. Tangan Anda megang stang terus papar sinar matahari dalam jangka waktu lama. Tuh hal-hal kecil seperti itu memang kita sering luput dari perhatian kita. Nah untuk itu saling mengingatkan. Ya untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraannya. Ya utamakan selamat dan sehat selalu untuk kita semua.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Pada masa sebelum perang, radio digunakan untuk pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat serta kapal dengan penggunaan radar.
1: Proklamasi.
0: Sekarang ini, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan penyiaran radio. Seperti yang dijalankan RRI, Radio Republik Indonesia hingga saat ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yang rapi menyayang.

Nah, baik Sobat Budaya, ya tanggal 4 September ya hari ini tahun 2026, tepatnya di hari Jumat itu, di momen ini juga diperingati itu apa beberapa momen ya Sobat Budaya. Ini baik utamanya yang tingkat nasional. Jadi antaranya Hari Pelanggan Nasional Sobat Budaya juga diperingati hari ini. Ya, selain itu juga peringatan tanggal 4 September ini, yakni Hari Pelanggan Nasional. Ini peringatan yang lain yang memiliki makna sosial kultural di tingkat global. Ini berbagai momentum tidak hanya menjadi ajang seremonial, tapi juga refleksi ya Sobat Budaya terhadap nilai-nilai pelayanan, toleransi, dan hak asasi manusia. Itulah esensinya dari Hari Pelanggan Nasional. Nah, Hari Pelanggan Nasional itu ada sejarahnya Sobat Budaya, mana diperingati setiap tanggal 4 September. Peringatan ini dicetus pertama kali oleh Handi Irawan D, ya, dengan tujuannya memberikan satu hari khusus ya seperti itu bagi pelanggan sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam keberlangsungan bisnis. Nah, hari ini kemudian diresmikan oleh Presiden kelima dulu Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, itu pada 4 September 2003. Nah, sejak saat itulah Sobat Budaya, Hari Pelanggan Nasional ini jadi momentum yang penting untuk perusahaan dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Ya, pada prinsipnya Hari Pelanggan Nasional diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.